Achom sacar cobal cavay. Ajlino cuts cavat hospitalito Atitlán. Camina chum sahara tortas, sanchmay o knak. Nehilal katsin chkahara, oshimunur rutsanchmay kas yarkan. Oshisamulu, aceite, atam. El kaman kamikhara, el kachari hara icha, kagaran kamutha sanchmay, kayaka hachpam ya kas konganer kofa, iskol ya haksarukin. Kagar kayaka hatam, kasan katuk rachpam atam, hara samulu. Kagaran katuk nehilal achna kachum san. Kayaun sarteng pak kaya capasai tecpam kagara nghilal acina kacumsan sambuluar rukin kai cakir kaya kacpam sarteng kagara nakibiak rumah astana anar paha sambuluar kagara nokuena kaskemir cikalu mah kacumsan aku pucusku ya kaya kacpam cikamiket tenteha kabrahun culek suya hospitalito Atitlán.